0: lebih apa istilahnya, lebih ribet ya, pasti lebih ribet karena kalau yang kemarin kan semuanya diandalkan sama dinas gitu kan.
1: Betul.
0: Nah tinggal menunggu keluarnya gitu yeah. kan, verifikasi dari dinas. Nah kalau sekarang kan semua yang melakukan itu para pelaku usaha sendiri gitu.
1: Betul.
0: Nah jadi pemerintah ini menggunakan sistem OSN ini untuk berbagai perizinan usaha. Sebenarnya itu kita harus tahu dulu OSN itu apa dan apa tujuan dibentuknya sistem ini.
1: Jadi kalau OSS itu kepanjangan dari Online Single Submission atau disebut dengan OSS. Okay. Jadi semua perizinan baik terkait kesehatan, semua perizinan semuanya dalam wadah satu OSS. Jadi
0: satu
1: sekarang
0: OSS, ya.
1: Sekarang itu tidak ada perizinan yang dikeluarkan secara manual.
0: Okay.
1: Tidak ada ya. Nah ini sebenarnya program pemerintah yang cukup bagus ya Pak ya. Ini itu bertujuan untuk mempermudah
0: okay.
1: pelaku usaha. Mm-hmm. Jadi dalam waktu singkat si pelaku usaha itu diberi kesempatan dulu kan, izin dikeluarkan dulu. Mm-hmm. Jadi tidak usah, kalau misalkan dulu tuh repot ngurus izin bisa 3 bulan, 4 bulan. Nah, sekarang si pelaku usaha itu bisa langsung usaha dengan izin yang sementara itu selama 3 bulan sambil memenuhi komitmen tadi.
0: Okay.
1: Jadi ini kalau menurut saya ribet sebentar bukan ribet sih aslinya, mungkin yang gaptek gitu ya Pak,
0: nah,
1: yang nggak tahu ya
0: itu
1: ya pasti, makanya kita memberikan kemudahan. Sekarang kan ada Plaza di Lebak itu di DPM PTSP itu sudah bisa membantu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada kesulitan Bapak Ibu datang aja ke Plaza di Mandala. Nah di situ Bapak Ibu bisa langsung ke DPM PTSP bisa tolong meminta tolong untuk melakukan perizinan OSS ini.
0: Untuk urus PIRT.
1: Ya, PIRT ini. Okay, jadi okay. PIRT ini paling berapa ya 10 menit jadi keluar ini.
0: Jadi
1: ya, kalau zaman dulu kan lama prosesnya panjang.
0: Betul,
1: sekarang
0: betul.
1: enggak dalam hitungan hari dua hari ya. Okay. Jadi langsung keluar izinnya. Bapak Ibu langsung bisa usaha. Setelah itu tapi mohon maaf, harus ada yang komitmen yang dipenuhin ya, jangan lupa gitu ya. Gitu ya. Jadi mempermudah sebenarnya OSN.
0: Mempermudah ya. Oke. Okay. Jadi OSN ini adalah tujuannya untuk mempermudah ya. Jadi dalam satu aplikasi itu bisa dengan mudah kita enggak perlu harus datang ke dinas ya, ke kantor dan sebagainya. Cukup di rumah kalau misalkan memang tidak ada waktu untuk ya jalan-jalan ya, untuk ke dinas jalan-jalan gitu kan. Untuk mengurus perizinan ini cukup di rumah. Kamu masuk daftar OSS, nah itu bakal diproses, ikuti langkah-langkahnya ya. Tapi ya untuk sebagian orang yang gaptek pasti agak berpikir juga nih, siapa yang bisa mengoperasinya gitu kan, benar gak sih? Nah jadi untuk sahabat Buatli, keep stay di 89.2 FM karena perbincangan kita menarik untuk hari ini bersama Dinas Kesehatan, bersama Ibu Eva yang hadir sampai nanti dengan selesai ya, sampai jam 11 ya. Jadi.

Pendamping Keluarga atau TPK merupakan sekelompok tenaga bentukan BKKBN yang terdiri dari bidan atau nakes lainnya, kader PKK, kader KB, atau kader pembangunan lainnya. Tugas utamanya adalah melakukan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi pemberian bantuan sosial. Nah, sasaran dari pendampingan TPK ini antara lain calon pengantin atau catin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0-2 tahun. Meskipun fungsi dari masing-masing anggota TPK ini berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga khususnya yang berisiko stunting. Sedangkan dalam hal pendampingan catin, TPK ini membantu menilai status gizi catin atau pasangan usia subur 3 bulan sebelum menikah sebagai deteksi dini faktor risiko stunting. Setiap anggota dalam TPK memiliki pembagian peranan, yaitu bidan sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan, kader TP-PKK atau tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga, kader KB atau keluarga berencana sebagai pencatat dan pelapor data atau perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan kelompok sasaran. Dalam mendampingi calon pengantin, TPK akan pertama, mendata hasil screening kesehatan catin melalui kuesioner maupun pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan terdekat, lalu menginputnya ke dalam aplikasi LCMIL. Kedua,

0: mendampingi Catin yang hasil pemeriksaannya kurang baik dan mengkoreksinya selama 3 bulan. Ketiga, meneruskan pemantauan jika selama pendampingan tidak memberikan hasil yang baik. Sementara itu, Catin disarankan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi sampai benar-benar memenuhi syarat untuk hamil. Keempat, mencatat dan melaporkan semua hasil pendampingan dan pemantauan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan tindakan untuk mencegah stunting. Nah, hadirnya TPK ini akan membantu mempersiapkan pernikahan dan kehamilan dengan baik sehingga kelak calon pengantin dapat melahirkan keturunan yang bebas stunting. Jika kamu mendapati kendala pada saat persiapan pernikahan, baik secara informasi maupun tindakan pasca cek kesehatan, jangan ragu untuk menghubungi TPK di kantor kelurahan atau desa tempat tinggalmu ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
3: Mari kita standarkan data.
4: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1 peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya, sahabat Molri, kita masih berbincang bersama Dinas Kesehatan dan sudah hadir Ibu Eva. Saya panggilnya Ibu Eva aja ya.
1: Iya, boleh Ibu Eva.
0: Ini apoteker yang memang ditugaskan oleh Dinkes untuk memberikan penjelasan mengenai PRT ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa pemerintah memilih sistem perizinan berbasis digital seperti OSS gitu?
1: Sebenarnya bukan memilih ya.
0: Oh, bukan memilih.
1: Bukan ya? Memilih ya.
0: Tapi ketentuan.
1: Ketentuan. Jadi semua perizinan harus melalui satu pintu ya, okay. Melalui OSS, okay. Gitu, okay. Untuk mempermudah masyarakat.
0: Cuma maksudnya kalau misalkan bukan dibilang memilih, berarti emang tidak ada pilihan.
1: Tidak ada pilihan, harus.
0: Ini aplikasinya udah toh gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, apakah pelaku UMKM yang belum terlalu terbiasa menggunakan teknologi ini tetap dapat mengakses layanan OSS dengan mudah?
1: Dengan mudah. Jadi setiap orang itu bisa mengakses OSS dengan mudah. Ya, tadi sudah dikatakan sebelumnya, tinggal buka HP di rumah, ke Google, ketik OSS RBA, keluar, nanti tinggal bikin akun. Akunnya biasanya pakai KTP sama email. Udah gitu udah dapat akun, nanti tinggal mendapatkan NIB. Kalau misalkan ada kesulitan, tinggal datang ke Plaza, boleh. Okay. Mudah sekali sebenarnya.
0: Nah, oke, okay. Jadi sahabat Wadli, ini ada beberapa kemudahan ya. Pertama, kalau misalkan sahabat Wadli mau mengurus PRT, perizinan dan lain sebagainya, di Plaza Lebak itu sudah ada ya, DPM PTSP ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Nah, kamu datang aja ke situ, terus kamu ikuti tahapannya. Ya, kalau misalkan mau membuat PRT di situ juga.
1: Bisa.
0: NIB juga di situ.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi itu ada kemudahan. Jadi tinggal datang langsung. Itu ada di Plaza Lebak dari jam kerja lah ya.
1: Jam kerja.
0: Dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam berapa ya? Jam 9 atau jam 8 ya?
1: Jam 8.
0: Dari jam 8 sampai dengan sore ya seperti biasa. Untuk dokumen atau persyaratan apa saja yang perlu disiapkan oleh pelaku UMKM sebelum mengajukan PRT melalui OSS?
1: Persyaratannya.
0: Adakah yang harus diupload gitu kan? Adakah selain yang kita tahu ketika kita mau mendaftarkan sesuatu itu pasti dokumen KTP itu hal
1: KTP
0: yang wajib.
1: KTP
0: wajib
1: ya.
0: Iya.
1: Okay, jadi okay. KTP itu wajib ya, harus ada.
0: Oke, okay, selain KTP.
1: Selain KTP, kalau PIRT tadi email ya, email yang aktif, okay. Nomor HP aktif, sama label.
0: Label?
1: Iya, kemasan.
0: Oh, oke, okay. Kemasan. Nah, kalau misalnya kita berbicara kemasan, berarti pelaku UMKM ini harus sudah punya kemasan.
1: Betul, desainnya aja.
0: Oh,
1: jadi
0: desainnya.
1: Jadi jangan maksudnya kalau misalkan ada yang sudah punya, enggak apa-apa, kita verifikasi, tapi kalau misalkan belum punya, desainnya harus sudah ada.
0: Oh, desainnya harus ada. Kalau belum ada?
1: Belum ada, buat dulu. Ya, jadi itu persyaratan wajib itu label.
0: Oke, okay, oke. Okay,
1: ya, dibuat okay. Dulu nanti.
0: Jadi kalau misalkan mau mengajukan PRT, berarti harus disiapkan tadi KTP ya. Terus juga desain sama apa tadi satu lagi
1: desain
0: email, ya?
1: Email
0: sama email. Oke, jenisnya nggak perlu
1: nggak usah ya.
0: Oh, nggak usah.
1: Apa aja yang penting email aktif.
0: Oke, okay, siap. Berarti yang pertama yang wajib punya itu adalah email dulu karena KTP itu sudah pasti punya ya. Email yang memang kamu harus daftarkan. Kalaupun memang belum punya email, kamu bisa datang langsung. Nanti bisa dibantu oleh para petugas yang ada di tempat ya, gitu. Nah, berapa lama umumnya proses perizinan dapat diselesaikan apabila seluruh persyaratannya telah lengkap?
1: Dalam hitungan menit bisa.
0: Hitungan menit.
1: Ya tergantung sinyal.
0: Selama sinyal. Selama sinyal ada, selama data ada ya.
1: Iya, betul.
0: Data internetnya ada. Kesalahan yang sering, yang paling sering ditemukan saat pelaku usaha mengajukan perizinan melalui OSS.
1: Jadi kesalahan yang paling sering ditemukan itu pelaku usaha tidak mengetahui produknya itu bisa dikategorikan masuk di PIRT atau tidak. Jadi misalnya kayak contoh nih, madu. Itu kan tidak masuk di kategori PIRT.
0: Oh, tidak masuk. Ya, okay.
1: Nah, nanti yang penting asal masuk biasanya di kategorinya di situ gula. jadi gula, ya? Gula baru. Okay. Emang okay. PIRT itu sebenarnya tidak bisa memverifikasi secara signifikan ya. Jadi semua data yang Bapak Ibu upload itu diokehin.
0: Oh,
1: ya, jadi oke okay semua. Nah, verifikasinya itu nanti kita dinas kesehatan yang melakukan visitasi ke tempat Bapak Ibu, apakah produknya memang masuk kategori PIRT atau tidak. Nah, biasanya juga kan jadi ada ketentuan-ketentuan produk-produk yang bisa dibuat PIRT. Ini saya kasih contoh aja ya, produk-produknya yang bisa melakukan perizinan PIRT. Yang pertama itu produknya harus makanan kering.
0: Makanan kering itu PIRT ya.
1: PIRT okay. Kayak keripik-keripik, kerupuk-kerupuk, kayak misalkan kayak bakso, projen itu nggak bisa PIRT.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus yang selanjutnya itu ada yang nanya juga nih, kalau misalkan makanan kayak kue-kue basah tuh di pasar, itu tidak bisa, kecuali nih makanan yang masa simpannya 7 hari di suhu ruangan itu baru bisa di PIRT. Kayak roti, itu kan lebih dari 7 hari ya, bisa masuk PIRT gitu ya. Jadi kadang mungkin kesalahannya itu produknya tidak masuk di PIRT, tapi didaftarkan di PIRT.
0: Biar nyari aman aja kali ya.
1: Iya, yang penting keluar izinnya gitu kan. Banyak itu bukan satu dua ya.
0: Siap. Berarti garis besarnya adalah produk-produk yang memang bisa tahan selama 7 hari ya.
1: Di suhu ruang ya.
0: Di suhu ruang itu bisa terdaftar, bisa mendaftarkan untuk pengajuan PIRT.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke, itu garis besarnya untuk sahabat Mula Tuli. Jadi jangan sampai produk kamu cuma bertahan 3 hari di suhu ruang masuk ke PIRT.
1: Iya gitu. Terus ada juga minuman.
0: Minuman, minuman juga. Oke. Berarti seperti madu, terus juga gula.
1: Gula bisa. Gula
0: ya?
1: Tapi gulanya gula merah. Kalau misalkan gula putih itu tidak bisa.
0: Oh, tidak bisa.
1: Tidak bisa kalau gula putih.
0: Oke. Kalau misalkan VCO.
1: VCO kalau misalkan di situ masuknya ke minyak untuk goreng bisa.
0: Oh, bisa.
1: Tapi kalau VCO dengan klaim kesehatan tidak bisa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya.
0: Karena begini, VCO sendiri itu bisa diperuntukkan minyak goreng, bisa juga diperuntukkan kesehatan.
1: Ya, jadi gitu. Syaratnya satu tambah lagi ya. Jadi kalau PIRT itu tidak boleh mengklaim kesehatan. Misalkan ini produknya ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh, itu tidak boleh ya. Tidak. Kalau produknya cuma bilang mengenyangkan, enak, nikmat, itu boleh banget itu ya.
0: Oke, okay, berarti VCO sendiri kalau misalnya untuk kesehatan berarti tidak boleh.
1: Tidak boleh. Tapi kalau misalkan buat minyak goreng boleh.
0: Oke. Berarti harus ada dua dong kalau begitu ya.
1: Iya, nanti kalau misalkan yang diperuntukkan untuk di situ ada mencantumkan label untuk kesehatan, nanti bisa izinnya ke POM.
0: Oke, ke POM ya. Iya, ke POM. Nah, ini karena sudah ada yang komen buat siapa, ada Yung Bella. Kalau punya VCO katanya masuk PIRT enggak gitu.
1: Iya, jadi kalau misalkan PIRT buat minyak goreng ya. Kalau misalkan buat kesehatan nanti masuk izinnya BPOM ya.
0: Oke. Jadi kalau misalkan untuk kesehatan izinnya ke BPOM, kalau untuk minyak goreng izinnya ke Dinkes.
1: Ke PIRT langsung OSS.
0: Ke PIRT OSS. Oke. Berarti harus bikin gitu ya. Oke. Nah, bagaimana cara menghindari kesalahan tersebut agar proses pengajuan berjalan lancar?
1: Kalau misalkan untuk menghindari, kalau kesalahan yang sudah terlanjur ya tidak bisa dihindari ya. Kecuali kalau untuk menghindari ya
0: belum terjadi lah ya.
1: Yang belum terjadi, kalau misalkan ada kesulitan ya bisa menghubungi kita ke dinas kesehatan boleh gitu ya. Ataupun dinas yang lain yang ada kaitannya dengan UMKM dan PIRT boleh. Nanti dibantu gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalkan sudah terlanjur ya paling nanti dibekukan izinnya, suruh ganti dibekukan. Lagi. Ya ada rekomendasi pembekuan izinnya atau dicabut, nanti boleh daftar lagi, gitu ya.
0: Tapi ribut nggak sih gitu kan?
1: Enggak. Nah, ada satu lagi nih yang paling sering terjadi kesalahannya. Jadi kalau misalkan PIRT itu beranggapan bahwa misalkan nih pelaku usaha tuh dalam satu rumah tuh memproduksi beberapa item. Nah, misalkan ada keripik singkong, keripik pisang dan lain-lain ya. Itu mereka berpikir bahwa satu nomor PIRT itu berlaku untuk semua yang diproduksi.
0: Semua produk ya gitu.
1: Tidak. Jadi setiap produk itu berlaku satu nomor PIRT. Jadi satu pelaku usaha bisa memiliki beberapa nomor PIRT, tapi NIB-nya sama.
0: NIB sama,
1: PIRT-nya beda.
0: Selama memang di siapa pelaku UMKM ini punya banyak produk, berarti PIRT-nya kalau bisa produknya 5 berarti harus punya 5 PIRT. 5.
1: Nah, satu lagi, kalau beda rasa, beda nomornya.
0: Nah, kan.
1: Ya, jadi pisang nih ada pisang coklat, ada pisang keju, itu okay. Beda.
0: NIB 1, PIRT misalkan pisang. Ternyata varian rasa.
1: Beda.
0: Itu beda lagi.
1: Beda.
0: Ya Allah. Selalu berjuang untuk para pelaku UMKM. Nah, ini jika pelaku UMKM mengalami kendala saat menggunakan OSS, kemana mereka dapat meminta bantuan atau konsultasi?
1: Ya tadi, bisa ke Dinas Kesehatan, bisa ke DPMPTSP, bisa ke Dinas Koperasi, atau ke Disperindak.
0: Ke BPOM bisa?
1: Ke BPOM bisa, tapi ya? Jauh kan ya di Serang ya. Lalu lagi ngambil jalan-jalan, nggak apa-apa ya, mampir.
0: Ya, okay. Jadi itu beberapa dinas yang bisa dipinta untuk membantu ataupun berkonsultasi. Ya, begitu sahabat Mulutuli. PRT ini sebagai modal daya saing UMKM. Jadi setelah memiliki PRT, peluang apa saja nih yang terbuka bagi UMKM pangan?
1: Itu bisa melebarkan sayap,
0: sayap. Bisa terbang, berarti.
1: Ya, jadi bisa memasarkan produknya lebih luas. Jadi tidak hanya lokal, bisa di nasional ataupun mungkin ada yang diimpor ya, diekspor ya. Jadi tidak hanya lokal, nanti produk yang Bapak Ibu telah buat, telah memberi izin, bisa dipasarkan lebih luas. Jadi tidak hanya produk lokal, tapi bisa dipasarkan lebih luas.
0: Oke, jadi sahabat Mutuli, ketika sudah mempunyai NIB, PRT, apalagi halal, udah lengkap lah ya misalnya ya, untuk legalitasnya itu bisa masuk ke retail, bisa secara nasional, dan ya mudah-mudahan sih ada yang sampai internasional juga gitu. Untuk legalitas produk sendiri, untuk dapat masuk ke pasar yang lebih luas seperti toko modern, marketplace, atau pengadaan pemerintah, itu seberapa penting untuk legalitas produknya?
1: Oh, itu penting banget, penting ya. Kalau nggak ada, nggak bisa.
0: Oke. Apakah pemilikan PRT ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap satu produk?
1: Pasti ya. Ya, apalagi emak-emak tuh, pasti yang dilihat tuh, ih ada izinnya nggak? Ya, gitu. Kalau misalkan ada izinnya, langsung dibeli gitu ya.
0: Oke. Nah, menurut Ibu sendiri nih, bagaimana legalitas usaha dapat membantu UMKM naik kelas dan berkembang secara berkelanjutan?
1: Kalau menurut saya, dengan adanya izin yang telah dikantongin atau telah mempunyai izin, jadi ini merupakan modal ya, modal pelaku usaha untuk bersaing dengan produk-produk lain, produk-produk lain. Jadi memang sangat penting ya, kalau misalkan gak ada PIRT-nya, pasti sekarang toko-toko retail-retail itu tidak mau menerima. Jadi persyaratan dasarnya harus ada PIRT. Nah, Bapak Ibu juga bisa memasarkannya lewat online shop gitu ya. Nah, itu kan bisa lebih luas jangkauannya kalau telah memiliki PIRT dan memiliki keamanan ya. Otomatis aman gitu ya, enggak bakalan ada rasa was-was gitu ya, produk saya ini bagaimana nih. Nah, kalau misalkan sudah memiliki PIRT berarti otomatis insya Allah aman gitu ya.
0: Cuma Bu, yang namanya apa ya, UMKM itu kebanyakan kan ibu rumah tangga ya, kebanyakan. Betul. Ya ibu rumah tangga. Nah, mereka ini terkendalanya biasanya email.
1: Kalau email biasanya bisa dibantu dibikinkan ya.
0: Bukan masalah emailnya Bu, tapi passwordnya.
1: Passwordnya, oh dikasih. Biasanya. Nah, jadi kebetulan kita juga dari Dinas Kesehatan sebenarnya memiliki banyak keluhan ya. Jadi kadang ada pelaku usaha yang diberi, maksudnya difasilitasi oleh entah itu oleh dinas lain ataupun oleh mahasiswa gitu ya. Ada kan suka ada mahasiswa-mahasiswa yang lagi PKL. Nah, membuatkan izin PIRT-nya tapi si pelaku usahanya itu tidak diberikan password emailnya. Jadi ketika mau memenuhi komitmen, nggak tahu Bu passwordnya apa, emailnya apa yang dipakai. Nah, itu yang bikin kita mengalami kesulitan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang difasilitasi oleh baik mahasiswa ataupun siswa ataupun dinas terkait, itu dimohon minta emailnya apa, passwordnya apa, nanti disimpan baik-baik ya dengan dokumen yang lainnya. Jadi ketika mau apa namanya, mau mengajukan ke tahap selanjutnya itu sudah ada.
0: Sudah ada.
1: Iya. Jadi bisa dibuka lagi.
0: Tapi kasus yang kebanyakan kasus dari ibu-ibu para pelaku UMKM itu lupa sama password. Udah dikasih passwordnya, emailnya sudah dikasih, ketika mau ke tahap selanjutnya mereka lupa dengan passwordnya itu.
1: Nah itu mah angkat tangan saya. Angkat tangan itu. Paling nanti buat lagi PIRT-nya kan ada KTP, mungkin suaminya, mungkin keluarga yang lain bisa dibuat lagi dengan PIRT baru.
0: Karena sering sekali bukan hanya pengurusan PRT dan lain sebagainya ya, ketika ditanya email ada passwordnya yang lupa
1: ya.
0: Nah itu kalau misalkan harus bikin lagi, oh ribet juga. Nah pertanyaan selanjutnya adalah minta contoh atau pengalaman UMKM yang berhasil berkembang setelah mengurus legalitas usahanya.
1: Jadi ada satu UMKM yang menurut saya itu maju ya, yang maju yang cukup pesat, yaitu produk gula semut yang gula ada semut di Cikotok Cibeber.
0: Ya,
1: Cikotok Cibeber. Jadi dia sekarang tuh pemasarannya tidak buat lokal.
0: Tidak buat lokal.
1: Buat lokal. Jadi dia pemasarannya ke beberapa minimarket dan supermarket di seluruh Indonesia. Ada juga yang sudah diimpor ke luar negeri atau ke luar Jawa ya. Di situ banyak ke luar negeri. Kalau di ininya pemasarannya tidak hanya di Jawa aja, jadi keluar Jawa juga sudah banyak. Itu produk gula semut. Gula semut kan di Lebak cukup lumayan banyak,
0: cukup
1: ya.
0: Cukup lumayan banyak. Oke. Bu, karena emang tema kita ini menyangkut kepada apa namanya, ada sedikit menyinggung mengenai karena emang bidangnya dari PRT ya, kemudian perizinan PRT melalui OSS untuk mendukung UMKM pangan aman legal. Ibu kan dari apotek ya,
1: betul.
0: Pasti menangani PRT apotek juga.
1: Betul.
0: Nah, perbedaannya apa UMKM dengan apotek?
1: Kalau perbedaan perizinan, kalau perizinan sama-sama di OSS, cuman perbedaannya kalau yang PIRT itu di OSS cuman tahap awalnya aja. Jadi ketika memiliki NIB, selesai mengisi data, nanti pindah ke aplikasi SPP PIRT milik POM. Jadi dua aplikasi yang digunakan. Siap. Nah, sedangkan kalau yang perizinan apotek itu hanya di OSS aja. Jadi upload persyaratan di OSS gitu kan ya. Bedanya itu. Jadi kalau misalkan yang PIRT itu dua tahapan, yang pertama OSS, terus karena OSS ini sudah terintegrasi dengan SPP PIRT POM, nanti harus bikin akun lagi SPP PIRT POM. Jadi dua kali akunnya kalau PIRT. Kalau yang perizinan apotek cukup satu aja,
0: cukup
1: di OSS aja.
0: Di OSS. Tapi ribet.
1: Kalau apotek dibilang ribet, ya ribet, tapi kalau misalkan dijalanin ya enggak, itu ya semuanya juga enggak ya.
0: Oke, siap. Nah, mengenai UMKM nih ya, mengenai UMKM sejauh ini sudah berapakah yang terdata atau mungkin bisa disimpulkan hampir semua UMKM sudah mempunyai PRT atau ada beberapa bidang yang memang mereka ternyata belum sempat mengurus PRT.
1: Jadi kalau misalkan kita dinas kesehatan bisa melihat berapa banyak PIRT yang mendaftarkan produk mereka di akun SPP PIRT POM, itu kita bisa melihat. Dan ada, kalau misalkan kita menghitung atau tahu berapa banyak sih yang belum daftar, saya nggak tahu ya Pak ya. Jadi yang saya tahu itu dari data itu cuman berapa produk yang telah terdaftar di SPP PIRT. Nah, jadi kalau misalkan yang terdaftar di SPP PIRT itu banyak produknya. Jadi produknya itu ada hampir 1.000 lewat ya, 1.200-an. Cuman nah di situ ketika kita mau melakukan pengawasan, baik pengawasan yang tadi pemenuhan komitmen atau pengawasan sarana rutin, nomor WA tidak aktif. Ya, jadi hanya beberapa pelaku usaha yang aktif nomor WA-nya. Jadi kita juga mengalami kesulitan untuk pengawasan itu. gitu ya.
0: Jadi harus dipastikan dulu ya untuk sahabat Mula Tuli, nomor WA ataupun nomor telepon biasa ya, itu harus aktif gitu kan untuk verifikasi nantinya ya.
1: Betul.
0: Untuk visitnya Bu, untuk visitnya ini ketika mau ke tahap selanjutnya setelah 3 bulan, istilahnya 3 bulan ini adalah percobaan lah ya.
1: Gitu. Iya, jadi dalam waktu 3 bulan ini harus dipenuhi.
0: Harus dipenuhi ya. Nah, untuk ke tahap selanjutnya sampai kita mendapatkan izin selama 5 tahun itu, ketika visit itu, yang visit itu dari Dinkes kah atau dari dinas lain atau dari BPOM?
1: Dari Dinkes. Okay. Untuk verifikasi untuk pemenuhan komitmen itu dari Dinkes. Nah, kalau misalkan pengawasan sarana, jadi Dinkes itu ada 2 program.
0: Okay.
1: Yang pertama visitasi untuk pemenuhan komitmen, itu kita sebut dengan pre-market. Jadi pre itu sebelum beredar. Harusnya mah, tapi kan sudah beredar gitu ya.
0: Kenapa gue harus ada kalimat harusnya mah?
1: kan pre-market. Okay. Ya, sebelum beredar, tapi kan sekarang mah beda. Jadi boleh beredar dulu gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, kalau yang kedua itu post-market. Jadi post-market itu ketika sudah memiliki izin yang permanen itu.
0: Okay.
1: Jadi kita akan datangin lagi, kita cek lagi apakah sarana masih memenuhi atau tidak gitu ya Pak ya. Nah, jadi program ini, jadi kalau dinas kesehatan ini wajib tuh untuk yang verifikasi untuk pemenuhan persyaratan. Nah, untuk yang post marketnya atau pemeriksaan setelah produknya beredar itu bisa dari dinas kesehatan ataupun dari Balai POM.
0: Oh, okay. Yang harus disiapkan ketika visit oleh para pelaku UMKM dari dinas kesehatan ataupun dari BPOM mengenai produknya itu apa?
1: Produk apa dokumen?
0: Produk.
1: Uh-huh. Kalau produk itu sebenarnya kalau produknya mau dia produksi atau tidak, kita datang ke sarana itu, kita datang ke sarana untuk verifikasi sarananya.
0: Oh, sarananya.
1: Sarananya.
0: Bukan produknya. Berarti.
1: Bukan produknya.
0: Okay, okay.
1: Jadi sarananya. Nah, ketika pemenuhan komitmen itu kita memeriksa sarananya.
0: Okay.
1: Sarananya sudah layak atau belum, sudah memenuhi ketentuan atau belum. Nah, kalau misalkan produk, kita juga ada kegiatan khusus pengawasan produk. Jadi mengambil sampel dari produk-produk yang telah beredar, produk yang memiliki VIRT dan beredar di Kabupaten Lebak, kita ambil sampel, kita periksa di laboratorium. Nah, nanti kita lihat hasilnya bagaimana, apakah memenuhi ketentuan atau tidak. Nah, biasanya yang kita cek itu untuk produk itu bahan pewarna, bahan pengawet ya, itu yang formalin, itu yang sama mikroorganisme, itu yang wajib kita cek. Jadi kalau untuk tahap pemenuhan komitmen, kita memeriksa sarananya saja, bukan produknya dan labelnya ya, label.
0: Ya, berarti sarana sama label.
1: Label.
0: Kalau misal untuk produknya berarti itu BPOM atau?
1: Enggak. Jadi
0: enggak?
1: Nanti di program selanjutnya.
0: Oh, di program yang 5 tahun.
1: Bukan,
0: oh,
1: maksudnya bukan. Kita melakukan sampling.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi kalau untuk semua PIRT itu tidak diwajibkan dicek satu-satu gitu ya, tidak ya.
0: Siap.
1: Tapi kalau misalkan si pelaku usahanya menginginkan sendiri gitu ya, boleh melakukan uji sendiri, kayak misalkan menentukan tanggal kadaluarsa, berapa lama tuh produknya atau kandungan gizinya, itu bisa dilakukan sendiri. Kalau kita paling kita untuk pengambilan sampel kita pilih produk-produk yang memang memiliki kemungkinan adanya ketidaksesuaian, jadi kita pilih gitu ya produk apa aja.
0: Siap kalau begitu. Oke, sahabat Mulatuli, ini perbincangan makin menarik. Tinggal beberapa menit ke depan menemani sahabat Mulatuli. Jadi kita langsung bablaskan saja. Harapan Ibu nih, apa harapan Ibu terhadap perkembangan UMKM pangan di daerah kita ke depan?
1: Harapan saya sebenarnya pengen semua pelaku usaha di seluruh Kabupaten Lebak ini memiliki sertifikat PIRT ya. Harapan saya itu, jadi Bapak Ibu yang belum memiliki sertifikat PIRT segera dilakukan pendaftaran PIRT gitu di sini.
0: Oke, Bu, ini ada pertanyaan di TikTok. Ini yang punya VCO ya.
1: Yep.
0: Minyak VCO itu katanya enggak usah ada izin dari BPOM katanya. Itu kata orang Dinkes. Itu benar enggak?
1: Kan saya sudah bilang kalau misalkan produknya buat minyak goreng boleh ke IRT. Kalau misalkan dia produknya
0: buat kesehatan
1: ya itu? Di situ harus BPOM.
0: Harus
1: izinnya.
0: BPOM ya. Oke, udah jelas ya. Berarti oke, bagi pelaku usaha yang masih ragu atau menunda pengurusan PIRT, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para pelaku UMKM ini?
1: Sebenarnya mungkin bukan menunda ya Pak ya, cuman bingung aja. Jadi mungkin bingung ya bagaimana nih, pengen sih sebenarnya. Kadang kan ketika ada kayak tetangga atau sama, ih daftarin dong di PIRT, ayo ini kan bagus produknya, udah mulai banyak juga. Alasannya bukan pengen menunda sih, aslinya nggak tahu caranya.
0: Kebanyakan
1: nggak tahu caranya gaptek itu.
0: Berarti
1: sih
0: yang harus di woro-woro, yang harus digeber itu adalah sosialisasinya.
1: Betul, begitu, betul
0: ya. Berarti tepat dong Ibu masuk ke buta dulu ya. Oke, okay, jadi sahabat Mulatuli, mungkin di antara kamu yang sekarang mengalami untuk mengurus PIRT, perizinan pengajuan PIRT dan lain sebagainya, nah ini pasti kebanyakan berpikirnya, aduh gimana ya caranya gitu. Kamu datang aja ke Plaza Lebak, di situ ada, kamu masuk ke dinas DPMP TSP ya. Nah di situ kamu tinggal bilang, misalkan suka ditanya, kalau misalkan yang bagian piketnya mereka punya aware ya gitu, pasti nanya, Ibu ada keperluan apa, ada yang bisa gitu ya biasanya. Mau ngurus izin PRT, bukan surat nikah ya, jangan salah ya. Nah, menurut Ibu bagaimana peran masyarakat sebagai konsumen dalam mendukung produk pangan yang aman dan legal?
1: Peran masyarakat sebagai konsumen. Jadi untuk masyarakat yang sebagai konsumen, alangkah baiknya memilih produk yang telah memiliki izin PIRT, dan kalau misalkan ada tetangga, kerabat ataupun saudaranya di lingkungan Bapak Ibu, boleh diberitahukan gitu ya, segeralah bikin PIRT, bisa menghubungi dinas kesehatan ataupun ke Plaza Lebak ya.
0: Jadi ada dua tempat ya untuk sahabat Mulatuli. Ada, kamu bisa datang langsung kalau misalkan jauh dari mana, dari Pandeglang, dari daerah Warung Gunung sana, kamu bisa datang tuh ke Plaza Lebak, nggak perlu ke dinas kesehatan karena di Plaza Lebak juga sudah disediakan beberapa dinas yang memang membuka di sana gitu untuk mempermudah jangkauan juga ya. Nah oke, ini pertanyaan yang mungkin pertanyaan terakhir ya. Apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh pelaku UMKM yang ingin memulai mengurus perizinan melalui OSS?
1: Langkah pertamanya jelas, daftar dulu akun, daftarkan dulu ya, buat akun dulu,
0: buat
1: di
0: akun dulu.
1: OSS-nya, okay. Nanti setelah memiliki akun baru buat NIB. Ya, NIB di OSS, setelah NIB baru isi persyaratan-persyaratan atau data-data yang diminta di OSS.
0: Di OSS ya, ya.
1: Itu okay. Cuman biasanya sih nomor KTP, alamat, kayak gitu-gitu aja sih. Nanti masuk tinggal pilih KBLI-nya, KBLI pangan ya.
0: KBLI pangan ya.
1: Ya di situ nanti.
0: Jadi jangan salah ya, KBLI pangan. Kalau misalkan sudah terdaftar, kamu sudah masuk, sudah verifikasi, masuknya ke KBLI pangan.
1: Kodenya nanti bisa ditanyakan ke dinas kesehatan, kode

0: produk pangannya melalui OSS untuk mengajukan sertifikat PIRT agar memenuhi persyaratan dan memiliki izin yang resmi, sehingga produk yang Bapak Ibu buat atau produksi ini bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membeli dan mengkonsumsi produk Bapak Ibu, serta meningkatkan daya saing di pasaran untuk produk Bapak Ibu ini ya, sehingga ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah kita ya. Okay. Apabila Bapak Ibu di sini mengalami kesulitan dan membutuhkan informasi yang lebih lanjut tentang perizinan PIRT, dapat berkonsultasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Demak ya, di bagian SDK, Farmasi, dan POM. Okay. Terima kasih.
1: Ibu Eva, terima kasih sudah hadir di studio Radio Multatuli FM untuk pagi hari ini. Sepertinya mungkin untuk tugas-tugasnya ini makin berat ya. Dan beliau menyempatkan untuk hadir di sini untuk memenuhi undangan dan juga di sela aktivitas yang cukup padat. Terima kasih Ibu Eva sekali lagi, selamat beraktivitas kembali. Mudah-mudahan kita bakal ketemu lagi di beberapa kesempatan. Dan sahabat Multatuli, terima kasih buat kamu yang sudah kasih gift, yang sudah komen juga di TikTok. Thank you sekali lagi, kita bakal ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bikin apa teh? Ayo.

0: Perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni: masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak, atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935 di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
3: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
2: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
3: Terus kita harus ngapain ya?
2: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
3: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evaluasi.
2: Iya, tepat, bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
1: Sahabat Muda Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
1: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Tidak pantas. Rasa semuda seperti ini tidak sopan. PT Desa kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Stay
6: pengaduannya masuk, akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
7: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
8: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, ngopi and happy! Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

PPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbi.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: kamu. Iya kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM. Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Pemerintah Kabupaten Lembang terus memperkuat upaya pencegahan keluarga risiko stunting atau KRS melalui kolaborasi lintas sektor dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Program tersebut melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah serta Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Lembang guna menekan angka keluarga yang berpotensi melahirkan anak stunting. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Keluarga Berencana atau DP3 AKKB Kabupaten Lembang, Tuti Nurasiah mengatakan, kolaborasi tersebut telah berjalan secara maksimal. Menurut Tuti, keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan penanganan dan pencegahan stunting di daerah tersebut. Data pemerintah daerah menunjukkan jumlah KRS yang sebelumnya mencapai 162.000 keluarga, kini berkurang menjadi 43.088 keluarga. Penurunan tersebut menjadi indikator berbagai program intervensi yang dilakukan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil positif. Tuti mengaku optimistis angka keluarga risiko stunting dapat terus ditekan untuk mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045 yang berkomitmen mengatasi stunting agar dapat melahirkan generasi yang unggul, yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Penanganan keluarga stunting dilakukan berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Apabila sebuah keluarga masuk kategori risiko stunting akibat kondisi rumah yang tidak layak huni, maka kasus tersebut akan dilaporkan ke dinas terkait. Pemerintah daerah kemudian mengupayakan bantuan rumah layak huni melalui program yang dimiliki dinas permukiman. Jika penyebab risiko stunting berkaitan dengan sanitasi yang buruk atau keterbatasan akses air bersih, maka penanganannya akan dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR. Pembangunan fasilitas sanitasi dan penyediaan air bersih dinilai menjadi bagian penting dalam mencegah stunting sejak dini. Di sektor kesehatan, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap keluarga yang mengalami kekurangan asupan gizi. Melalui Dinas Kesehatan, bantuan makanan bergizi disalurkan kepada keluarga sasaran guna meningkatkan kondisi kesehatan ibu dan anak. Selain sektor kesehatan, kemiskinan juga menjadi salah satu penyebab munculnya keluarga risiko stunting. Karena itu, pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial kepada keluarga yang membutuhkan. Ia menambahkan, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan stunting melalui donasi yang dihimpun Basnas Kabupaten Lembang. Dana yang terkumpul kemudian dikelola dan disalurkan kepada relawan dapur atasi stunting atau dahsyat yang tersebar di berbagai desa. Relawan dahsyat bertugas menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi maupun keluarga yang masuk kategori risiko stunting. Program pemberian makanan bergizi tersebut dilakukan secara berkala, mulai dari 14 hari hingga 56 hari sesuai kebutuhan penerima manfaat. Ia menegaskan program Genting tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, melainkan dijalankan dengan semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat, kepala dinas, pimpinan lembaga, aparat penegak hukum hingga masyarakat umum dapat berperan sebagai orang tua asuh bagi keluarga risiko stunting. Sejumlah keluarga penerima manfaat mengaku merasakan dampak positif dari bantuan makanan bergizi yang diberikan melalui dapur dahsyat. Warga Desa Rangkas Bitung Timur, Anissa mengatakan, kondisi kesehatan anaknya mengalami perkembangan setelah menerima bantuan tersebut. Pemerintah Kabupaten Lembang berharap kolaborasi antara pemerintah, Basnas, dunia usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga target penurunan stunting dapat tercapai secara berkelanjutan.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Mumpung Patuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

kembali menyapa selalu mengetahui semua hari ini. Di hari apa ini? Kamis. Terima kasih untuk yang sudah selalu bergabung di Mutato di pagi hari ini, dan seperti biasa tidak akan mengalami sama Mutato.

0: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
2: Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
3: Habis, udah masang berkali-kali, kalah lagi.
2: Wah, Mat, gila lu. Judol lu. Enggak boleh tahu pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita enggak main judi online. Gila lu, parah sih, Mat.
3: Habis gua nyari kemana lagi? Motor gua habis, HP gua bingung nih, gimana lagi?
2: Ya elah, makin lama, Mat, barang-barang lu makin habis.
4: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
6: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
5: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahal berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
7: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah nanti aja sih, itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Sini.
1: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
5: Ya sahabat Motuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Bayar punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Motuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. See ya, tetap di 89 Mutatul FM, cerdas informatif dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan surat edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
3: Coba sini, Bapak lihat. Aduh. Anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
2: Iya, Pak.
4: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
6: Bu, badan Ali kok panas ya?
7: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
6: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
8: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat atau akibatnya.
9: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air. Menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas dan menghindari gigitan nyamuk. lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Dek, tolongin gue dong. Tolongin nih.
1: Lu ada apa?
0: Dek, tolongin apa?
1: Kenapa?
0: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Tolongin apa?
1: Eh, Jojing, lu diem dulu.
2: Jojing,
3: sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wah, dahsyat.
5: Bu, kenapa sih? Berisik amat dari tadi.
4: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
5: Ih, apaan tuh?
4: Namanya dahsyat.
5: Hah? Dahsyat?
6: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
7: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Eh cuy, ada pesan masuk tuh.
5: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaan gue kan minjam uang di aplikasi deh.
9: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ayah, udah yuk, jangan di sini. Banyak sepoko, kasihan nih sama dede bayinya.
2: Bang, kiri bang, saya turun di sini aja lah.
3: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, menggugah selera banget ya.
5: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
4: Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas.
6: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
4: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
5: Rasanya luar biasa.
4: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
7: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Senangnya masak bahan lokal, gak harus impor. Hari ini ibu masak spesial buat kalian.
9: Masak apa bu?
8: Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri. Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk.
10: Tapi bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya?
8: Siapa bilang? Ini ada jagung, ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi.
10: Ibu memang tukang sulap makanan.
11: Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak.
8: Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang, dan aman. Biar tubuh kita sehat dan kuat.
9: Ibu memang top.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Bersama Bunda Tuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak memastikan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SD dan SMP di Lebak akan menerapkan 4 sistem. Keempat sistem itu sedianya telah ditentukan oleh pemerintah, yakni sistem zonasi, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Kepala Dindik Lebak Dodi Irawan mengatakan, semua calon murid baru akan tertampung pada setiap sekolah sesuai jenjang pendidikan. Pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai mekanisme agar seluruh peserta didik baru memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah negeri yang tersedia di wilayah Kabupaten Lebak. Sistem tersebut juga dirancang untuk memberikan kesempatan yang adil bagi setiap calon murid sesuai dengan kondisi dan prestasi yang dimiliki. Jalur zonasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat. Melalui jalur tersebut, calon murid yang tinggal di sekitar sekolah memiliki hak untuk mendaftarkan diri dan memperoleh kesempatan diterima. Ia menegaskan pemerintah daerah ingin memastikan tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan akses pendidikan karena kendala jarak. Karena itu, sekolah-sekolah diharapkan memprioritaskan calon murid yang berada di wilayah zonasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain jalur zonasi, Dindik juga memberikan perhatian kepada jalur prestasi. Dodi menilai prestasi akademik maupun non-akademik yang dimiliki siswa perlu mendapatkan penghargaan dalam proses seleksi. Ia menambahkan jalur prestasi menjadi ruang bagi siswa berkemampuan unggul untuk melanjutkan pendidikan sesuai potensi yang dimiliki. Sementara jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu maupun kelompok tertentu yang mendapatkan prioritas sesuai regulasi. Jalur mutasi disediakan untuk mengakomodasi perpindahan tugas orang tua atau alasan khusus lain yang dibenarkan oleh peraturan. Dindik juga telah melakukan berbagai persiapan guna mengantisipasi kemungkinan adanya ketidakseimbangan antara jumlah pendaftar dan daya tampung sekolah. Koordinasi intensif dilakukan di berbagai pihak, termasuk Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP, agar pelaksanaan SPMB berjalan lancar. Kerjasama tersebut penting untuk mencari solusi apabila terdapat sekolah yang belum memenuhi kuota peserta didik baru.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Throwback, kilas balik lagu terbaik.
1: Selain dikenal luas sebagai vokalis Kahitna, Hedy Yunus juga sudah mantap berkarir solo, bahkan sebelum Kahitna merilis debut album. Hanya saja album-album solonya memang belum berhasil mencuri perhatian. Sampai ketika satu album, Suratku, dirilis tahun 1996. Di album ini, Hedy mengandalkan banyak jurus, antara lain, dia berkolaborasi dengan Ning Baizura, penyanyi kondang dari Malaysia, yang berduet di lagu Antara Kita. Jurus lainnya adalah mendaur ulang lagu Prahara Cinta milik Lydia dan Imaniar yang memang sangat ngetop itu. Jurus pamungkas tentu saja lagu andalan Suratku yang ditulis Yovie Widianto yang sudah sangat tahu lagu seperti apa yang tepat untuk karakter suaranya. Upaya Hedy nampaknya berhasil, lagu Suratku berhasil menjadi hits besar yang terus lekat dengan sosoknya sampai saat ini. Begitu juga dengan Antara Kita dan Prahara Cinta yang juga menjadi hits selanjutnya. Sahabat Multatuli, Hedy Yunus, Suratku.

Episode yang menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat khasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM Lebak Banget.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahal berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, ngopi happy. Latihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812 8123

0: Aduh,
1: sini. Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
1: Ya sahabat Motuli, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Motuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi. Si ya, tetap di 89 Mutatul FM, cerdas informatif dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic. Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: bahan lokal, gak harus impor. Hari ini ibu masak spesial buat kalian.
1: Masak apa, Bu?
0: Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri.
2: Wow.
1: Enak.
3: Apa ini, Bu?
0: Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk.
3: Tapi Bu, kok gak ada sereal crunchy-nya?
0: Siapa bilang? Nih ada jagung, ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi.
1: Ibu memang tukang sulap makanan.
3: Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak.
0: Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang dan aman, biar tubuh kita sehat dan kuat.
1: Ibu memang top!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.

fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kata dari Jalan Abdi Negara Muskutu Rengas Bedal Lebak Banten. Hai, selamat sore sahabat Multatuli. Apa kabar hari ini? Semoga dimanapun Anda berada, baiknya masih beraktivitas, baiknya masih beraktivitas kantor, sedang dalam perjalanan pulang, menemani keluarga di rumah, maupun yang tengah menikmati suasana sore di berbagai sudut Kabupaten Lebak. Ya, semuanya berada dalam keadaan sehat dan bahagia, juga penuh semangat ya. Eva Wulandari hadir kembali menemani sahabat Multatuli selama beberapa jam ke depan dengan berbagai informasi menarik tentunya, dan juga kabar terbaru dari Kabupaten Lebak, agenda budaya, kegiatan masyarakat, hingga sejumlah tips ringan yang bisa menambah wawasan dan inspirasi menjelang sore hari ini. Ya, sore ini kita akan membahas perkembangan terbaru Kabupaten Lebak, ada apa saja, tentunya mengulas kemeriahan Festival Muharram Lebak 2026 yang mulai menjadi perhatian masyarakat ya. Kemudian adanya berbagai kegiatan edukatif di musim Multatuli juga, serta sejumlah kabar positif yang tentunya ini menjadi salah satu kebanggaan bagi warga masyarakat Lebak. Jadi tetap bersama kami, banyak informasi menarik yang sudah disiapkan khusus untuk sahabat Multatuli dimanapun berada. Oke, kita buka kesempatan kali ini Mawar the Jong, Lebih dari Egoku, tetap di 89 Multatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Langkah sasana seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM. Lebak banget.

0: here.
1: Sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
2: Ya sahabat Motley, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Eits, tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Matuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi sih ya. Tetap di 89 Mulatul FM, cerdas informatif dan solutif.
3: Sahabat Mulatuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935 di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong! Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa oleifera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: bersama Bunda Tuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Pemerintah Provinsi Banten, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KMP2MI, PT Krakatau Steel dan Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau IKA Untirta kembali memunculkan persoalan lama di Banten, tingginya angka pencari kerja lokal di tengah masifnya pertumbuhan kawasan industri. Dalam acara yang digelar di SMK YPKS Cilegon, Senin 15 Juni 2026, Gubernur Banten Andra Soni meminta dunia usaha memprioritaskan tenaga kerja asal Banten untuk mengisi kebutuhan industri. Permintaan tersebut muncul di tengah keluhan sebagian masyarakat yang menilai peluang kerja di kawasan industri belum sepenuhnya dinikmati warga lokal. Menurut Andra, Banten menjadi salah satu tujuan pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Arus pendatang yang terus meningkat setiap tahun membuat persaingan mendapatkan pekerjaan semakin ketat. Sementara kemampuan pemerintah membuka lapangan kerja baru masih menjadi tantangan. Kerjasama yang ditandatangani kali ini difokuskan pada penyiapan tenaga kerja, termasuk pekerja migran yang memiliki keterampilan manufaktur dan pengelasan atau welding. Namun demikian, efektivitas program masih akan berlangsung pada sejauh mana pelatihan mampu menjawab kebutuhan real pasar kerja. Direktur Utama Krakatau Steel Muhammad Akbar menyebut perusahaan memiliki skema talent pool dan pusat pelatihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMA dan SMK. Ia menilai peningkatan keterampilan menjadi syarat penting agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing termasuk untuk peluang kerja di luar negeri. Di sisi lain, sejumlah pengamat ketenagakerjaan menilai pelatihan saja tidak cukup apabila tidak diikuti komitmen konkret industri dalam proses rekrutmen yang lebih terbuka dan berpihak pada tenaga kerja lokal. Selama ini, isu kesenjangan antara kebutuhan industri dan kompetensi pencari kerja kerap menjadi alasan rendahnya serapan tenaga kerja daerah. Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri atau KMNP2MI, Dwi Setiawan Susanto mengatakan, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, dan industri diharapkan dapat menghasilkan pekerja terampil yang siap ditempatkan di berbagai negara. Meski demikian, publik masih menunggu indikator keberhasilan yang lebih terukur dari kerjasama tersebut. Di tengah tingginya angka pencari kerja dan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat, masyarakat tidak hanya membutuhkan penandatanganan MOU, tetapi juga bukti bahwa kesempatan kerja benar-benar terbuka bagi warga Banten.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

89.1 Tutu Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Kembali di 89.1 Tutu Radio, sahabat Multatuli. Sudah di jam 4 lewat 6 hari ini, sore hari ini. Ada Rizky Febian dengan Jangan Buang Aku. Ini soundtracknya Jangan Buang Ibu ya. Aduh, aku gak tega nontonnya, kayaknya berlihat reviewnya sih agak-agak ini ya. Maksudnya pasti menangis-nangis bomba gitu. Oke, ada peralatan apa sahabat Multatuli di Kabupaten Lebak ini? Untuk sahabat Multatuli, for your information ya, ada dua perhelatan akbar yang sedang diselenggarakan dari tanggal 15 kemarin sampai nanti di tanggal 21. Salah satunya adalah yang diadakan di Museum Multatuli ini ya. Nah, Museum Multatuli kembali menjadi perhatian masyarakat setelah menjadi lokasi berbagai kegiatan Bulan Bung Karno tingkat Provinsi Banten yang berlangsung pada sebetulnya dari awal Juni kemarin ya, sahabat Multatuli. Tapi kegiatan tersebut juga menghadirkan berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas sejarah hingga tokoh masyarakat. Nah, melalui kegiatan ini generasi muda diajak lebih mengenal sejarah perjuangan bangsa dan memahami nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan oleh tokoh Multatuli maupun Bung Karno. Nah, sekarang sih ya, museum itu bukan lagi sekedar tempat menyimpan benda sejarah gitu, tapi museum juga menjadi ruang belajar yang hidup dan tempat berdiskusi, bertukar gagasan, dan juga membangun kesadaran sejarah bagi generasi muda. Dan sahabat Multatuli, uniknya lagi nih, untuk sahabat Multatuli yang entah itu mahasiswa atau mungkin juga pengunjung umum, datang deh, coba deh ke Museum Multatuli ya. Karena di sana ada juga dalam rangka Bulan Bung Karno ini ada festival kuliner Mustika Rasa. Jadi semua yang datang ke sana registrasi akan mendapatkan kupon, bukan kupon ya, unik loh. Jadi selembar uang ya, uang Soekarno gitu, itu bisa ditukarkan dengan jajanan-jajanan atau tenan-tenan UMKM yang ada di sana. Nah, ayo dong ya, terus juga banyak sekali merchandise yang sudah disediakan sahabat Multatuli. Ayo gali sejarah nih, biar kita lebih cinta lagi kepada negara kita tercinta ya, dan juga tentunya menghargai perjuangan-perjuangan Soekarno dan lain sebagainya sampai kita ada di sini sekarang ya.

selain itu juga, sahabat Multatuli ya, ada apa lagi? Nah, di depan Radio Multatuli FM ini ada juga tenan-tenan atau venue-venue ya yang sedang yang menyelenggarakan sebetulnya rangkaian ya, dari berbagai rangkaian acara Festival Muharram Lebak 2026, sahabat Multatuli. Dari awal itu dari tanggal 15 kemarin sudah ada pawai ya, kemudian juga kemarin itu lomba melukis, lomba hadroh dan lain sebagainya. Nah, nanti puncaknya di tanggal 21, sahabat Multatuli, kita akan ada jalan sehat berkah, sahabat Multatuli. Nah, untuk sahabat Multatuli yang ingin sehat ya, amin-amin, karena grand prize-nya juga sangat amat luar biasa ya, sahabat Multatuli, apalagi door prize-nya juga banyak gitu. Ayo jangan ragu untuk ikuti jalan sehat berkah bersama Basnas dan juga Luwak White Coffee. Dengan infak Rp40.000 sudah termasuk infak, kemudian ada sahabat Multatuli bisa dapat kaos, kemudian juga kupon ya, kupon undian, dan tentunya Luwak White Coffee bukan satu atau dua saset tapi satu pak, sahabat Multatuli, itu untuk bisa berapa hari tuh ya. Jadi ayo ikuti jalan sehat berkah, door prize-nya itu banyak sekali, peralatan rumah tangga, sepeda dan lain sebagainya deh ya. Dan tentunya grand prize-nya ada satu paket umroh untuk sahabat Multatuli, siapa tahu ya, amin-amin rezekinya dari jalan sehat jadi jalan-jalan ke Mekah ya, sahabat Multatuli ya. Oke, menyapa juga sahabat Multatuli semuanya yang, oh, terima kasih juga aku ucapkan yang sudah berpartisipasi, yang sudah datang ke Radio Multatuli FM ya, untuk mendaftarkan diri sebagai peserta jalan sehat nanti di tanggal 21 ya. Ternyata antusiasmenya banyak sekali nih, sahabat Multatuli ya. Resep aku jadinya. Yuk, yang belum silakan deh colek temannya, rekannya, handai tolan ya, kiri kanan, Pak RT, Pak RW, boleh ya. Yang pasti masih dibuka pendaftaran, datang saja langsung ke Radio Multatuli FM ya, sahabat Multatuli. Oke, kita rehat sejenak, coming up snake crime law deh dengan Bersenja Gurau.

0: Wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lebak. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, jamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.
6: Halo warga Lebak dan sekitarnya. Yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
7: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
6: Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke Studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-03130. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luak-luak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan

89.4 Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Sahabat Multatuli menyambut hari ulang tahun ibu kota kita tercinta ya, Jakarta ke-499. Ini ada kabar gembira bagi seluruh warga ibu kota dan sekitarnya yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga. Taman Marga Satwa Ragunan memberikan tiket masuk gratis bagi pemegang KTP DKI Jakarta selama 3 hari pada akhir Juni. Apakah aku harus merubah KTP-ku? Ya, program gratis ini berlaku pada Senin ya 22 Juni serta Sabtu dan Minggu 27 sampai 28 Juni. Nah, kesempatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan ulang tahun Jakarta yang tahun ini mengusung semangat kebersamaan dan kedekatan warga dengan ruang publik. Nah, siapa tahu nih sahabat Multatuli yang belum merubah KTP Jakarta, boleh tuh dimanfaatin ya. mumpung gratis gitu ya. Dan bulan-bulan ini juga karena ini adalah tahun ajaran baru ya sahabat Multatuli, juga banyak kegiatan eksamen nih sebutnya ya, eksamen atau kenaikan kelas gitu, pelepasan murid. Nah, ini nih yang mengharu biru ya sahabat Multatuli. Kalau zaman-zaman kita sih dulu ya ada perpisahan gitu ya, ada pensi, ada panggung. Kalau sekarang kan beda lagi ya zamannya sahabat Multatuli ya. Ya biaya bikin buku tahunan gitu ya, bikin video yang estetik segala macam, pernak-perniknya banyak sekali. Nah, untuk sahabat Multatuli yang sekarang anak-anaknya mau masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tentunya harus dipersiapkan ya sahabat Multatuli ya, segala sesuatunya, mulai dari sarana dan juga prasarana. Tentunya biasanya kalau tahun-tahun pertengahan tahun seperti ini agak-agak riuh ya, atau terutama ini menjadi pengalaman pertama anak masuk ke jenjang sekolah gitu ya. Oke, selamat menikmati masa-masa yang tidak akan terulang sahabat Multatuli. Yang pasti semoga diberikan kelancaran dan juga tentunya anak kita mendapatkan pendidikan yang baik, yang lancar ya, sehingga anak kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang sukses dalam segala hal. Amin. Harapan orang tua sih siapapun itu pasti ya seperti itu gitu. Oke, menyapa juga yang baru bergabung di 89.1 Radio, cerdas, informatif, dan solutif nih ya. Hai untuk yang sedang di jalan, hati-hati dalam berkendara. Mengingatkan juga untuk kamu nih yang melewati palang pintu, karena di Rangkas Bitungnya banyak ya palang-palang pintu gitu ya sahabat Multatuli. Alangkah baiknya untuk tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Kalau ada palang pintu dan ninut-ninut, udah diem dulu ya, gak bakal ngabisin setengah jam atau berapa gitu ya. Kenapa sih? Terus pas palang pintu dibuka itu jangan langsung wer gitu. Aku kaget kadang-kadang. Kayak mau ngejar apa gitu, serem ya, kayak dari seberang sana sama dari sebelah sini gitu udah kayak mau perang gitu pas palang pintu itu dibuka. Nah, itu ya kalau misalkan kita terlalu memaksakan ya, tentunya kita tidak mengharapkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya sahabat Multatuli. Kalem aja sih, kalem, mau kemana gitu.

Perkembangan pendidikan di Kabupaten Lebak terus menunjukkan arah yang positif, sahabat Multatuli. Berbagai sekolah dan komunitas pendidikan ini semakin aktif ya mengadakan kegiatan literasi, pelatihan keterampilan dan pengembangan karakter bagi pelajar. Dan kemajuan teknologi juga memberikan banyak peluang bagi generasi muda untuk belajar lebih luas ya. Namun di sisi lain, penggunaan media sosial juga perlu mendapat perhatian agar tidak mengganggu perkembangan anak dan remaja. Nah, berbagai tokoh masyarakat di Lebak mengingatkan pentingnya pendampingan orang tua dalam penggunaan media digital secara bijak, apalagi kalau misalkan sekarang nih karena dapat ranking jadi dikasih handphone ya, dibelikan handphone, tetap harus dengan pengawasan dari orang tua. Nah, dengan keseimbangan antara teknologi dan pendidikan karakter, generasi muda Lebak diharapkan mampu menjadi sumber daya manusia yang unggul di masa depan ya, sahabat Multatuli ya, sepakat ya dengan AQ. Dan ada beberapa hal lagi sih yang perlu mungkin kita ingat nih sahabat Multatuli, kalau didiklah anakmu sesuai zamannya kata ya. Jadi ya itu tadi, sebagai orang tua kita tidak bisa menutup mata dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman yang sekarang gitu ya. Tentunya dengan tetap ya pendidikan agama juga tetap nomor satu gitu ya, menanamkan kepatuhan kita kepada Tuhan juga wajib gitu. Nah, selain itu tentunya harapan kita anak-anak kita tumbuh dengan baik secara akademik ya, secara sosial dan tentunya juga secara keimanan. Nih buat kamu sahabat Multatuli yang punya usaha ataupun yang sedang bergelut di bidang yang unik gitu ya, ataupun yang kamu sedang melakukan kegiatan positif bersama komunitas kamu dan ingin diekspos secara meluas ya, kami punya kesempatan nih, Radio Multatuli FM punya kesempatan untuk kamu berbicara di depan mikrofon disiarkan secara live di akun TikTok kita gitu. Yang mau bergabung silakan sahabat Multatuli ya, yang punya usaha, yang mungkin punya komunitas-komunitas yang ingin diperkenalkan ya, mari kita sebarkan ya, sebarkan semangat positif untuk teman-teman juga ya, untuk sahabat-sahabat Multatuli lainnya gitu ya. Nah, kita setiap Sabtu jam 2 siang kita punya yang namanya wadah UMKM dan komunitas. Jadi buat kamu yang ingin memperkenalkan komunitasnya, yang memperkenalkan usahanya, baik itu usaha kuliner, usaha jasa ataupun hal-hal yang unik ya, dan ingin dikenal luas lah oleh warga masyarakat Lebak, boleh kamu bergabung bersama kami di sini. Hubungi saja DM kami ya di Instagram kami dan juga nomor telepon yang tertera di profil Instagram kami ya sahabat Multatuli. Oke, dari tadi berisik sekali aku ya. Kita punya Samsung dengan di ujung jalan, tetap di 89 Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
1: Global 9 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Sahabat Multatuli sudah hampir di jam 5. Ini tandanya Faulandari harus pamit undur diri. Terima kasih untuk sahabat Multatuli yang sudah setia dari pagi sampai dengan detik ini ditemani oleh 89 Multatuli FM ya. Kita bertemu lagi di program acara lainnya tentunya, sahabat Multatuli. Terima kasih banyak dan mohon maaf segala kekurangan, kesalahan. Dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-03130. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lebak. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada

0: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong. Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa oleifera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Ayah, udah yuk, jangan di sini. Banyak sepoko, kasihan nih sama dede bayinya.
3: Bang, kiri bang, saya turun di sini aja lah.
1: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك و

telah tiba. LPPL 89 Mutatullah FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mauquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
2: Dilansir dari antaranews.com, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Junior, menyebut komoditas cengkeh masih menjadi andalan ekonomi petani di daerah tersebut. Rahmat mengatakan pengembangan perkebunan cengkeh sangat cocok dilakukan di wilayah Kabupaten Lebak yang didominasi kawasan pegunungan dan perbukitan. Menurutnya, petani umumnya membudidayakan cengkeh di lahan dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Sentra perkebunan cengkeh tersebar di sejumlah kecamatan, antara lain Sobang, Cipanas, Lebak Gedong, Bojong Manik, Cirinten, Dewi Damar, Baya, Panggarangan, Cilograng, Cigemblong, Cibebar, Gunung Kencana, Banjarsari, dan Cijaku. Rahmat mengatakan pihaknya belum melakukan pendataan terbaru mengenai produksi dan produktivitas perkebunan cengkeh di daerah tersebut. Ia menyebut seluruh sentra cengkeh berada di kawasan pegunungan dan perbukitan, termasuk di sekitar kaki Gunung Halimun Salak. Menurutnya, pengembangan perkebunan cengkeh kembali menggeliat karena harga jual di tingkat petani cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada masa lalu, menurutnya komoditas cengkeh pernah menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Namun ketika harga anjlok pada era 1980-an, banyak kebun tidak lagi dirawat bahkan ditebang. Petani cengkeh asal Lebak Gedong, Sulaiman, mengaku harga cengkeh kering di tingkat penampung saat ini mencapai Rp110.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp100.000 per kilogram. Ia mengatakan kenaikan harga tersebut memberikan tambahan pendapatan bagi petani. Dari penjualan 100 kg cengkeh kering, dirinya memperoleh pendapatan sebesar Rp11 juta. Petani lainnya, Sumardi, juga mengaku memperoleh manfaat dari membaiknya harga komoditas tersebut. Ia menjual 50 kg cengkeh kering dengan harga Rp110.000 per kilogram dan memperoleh pendapatan Rp5.5 juta. Sementara itu, penampung hasil bumi di Pasar Rangkas Bitung, Bambang, mengatakan harga cengkeh mengalami kenaikan karena belum memasuki musim panen. Menurutnya, harga beli cengkeh kering dari petani saat ini mencapai Rp110.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp100.000 per kilogram. Sebagian besar cengkeh yang diperdagangkan saat ini merupakan sisa hasil panen awal 2026 yang berasal dari Kabupaten Lebak dan Pandeglang, untuk kemudian dipasok ke wilayah Jawa Tengah.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
3: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
4: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
5: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.

0: sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.
1: Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: kata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Multatuli Malam, menemani waktu malammu bersama 89 Multatuli FM. Hadir setiap Senin hingga Kamis pukul 18 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menyajikan rangkuman berita lokal dan nasional. Ditemani alunan lagu pop dan dangdut
1: yang menghibur malam hari Anda.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: More music, more 89 FM hits. Multatuli FM. Listen, this is new hit music non-stop. Every day, every night. Non-stop 89 FM hits.
3: Update info menarik.
2: This is 89 FM hits.
1: Multatuli FM.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-03130. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mo.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tri FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: usaha, tapi masih bingung gimana cara promosinya di media sosial? Atau pengen konten media sosial kamu lebih menarik, lebih kreatif, dan bisa menjangkau lebih banyak pelanggan? Yuk kita ngopi, ngopi and happy. Pelatihan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui media sosial tahun 2026. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Aula PKK Kabupaten Lebak. Dalam pelatihan ini, kamu bakal mendapatkan wawasan dan keterampilan dalam membuat konten yang menarik dan kreatif untuk mendukung pertumbuhan usaha di era digital. Acara ini terbuka untuk para pegiat UMKM, pelaku ekonomi kreatif, juga seluruh masyarakat Kabupaten Lebak yang ingin meningkatkan kemampuan digital dan pemasaran melalui media sosial. Jangan lewatkan kesempatannya ya. Konten happy, konten keren, usaha makin keren. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh TPPKK Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatu FM.

0: wisatawan destinasi wisata baru di
1: Bali. Berada sekitar 130
2: Bali dan intimidasi Trump dengan
3: Sahabat Warta Tuli, Warta 89 edisi 18 Juni 2026 selengkapnya. Dilansir dari rri.co.id, pemerintah Kabupaten Lebak terus memperkuat upaya pencegahan keluarga risiko stunting atau KRS melalui kolaborasi lintas sektor dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Program tersebut melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah serta Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Lebak guna menekan angka keluarga yang berpotensi melahirkan anak stunting. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Kependudukan dan Keluarga Berencana atau DP3AKKB Kabupaten Lebak, Tuti Nurasiah mengatakan, kolaborasi tersebut telah berjalan secara maksimal. Menurut Tuti, keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan penanganan dan pencegahan stunting di daerah tersebut. Data pemerintah daerah menunjukkan jumlah KRS yang sebelumnya mencapai 162 ribu keluarga, kini berkurang menjadi 43.088 keluarga. Penurunan tersebut menjadi indikator berbagai program intervensi yang dilakukan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil positif. Tuti mengaku optimistis angka keluarga risiko stunting dapat terus ditekan untuk mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045 yang berkomitmen mengatasi stunting agar dapat melahirkan generasi yang unggul, yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Penanganan keluarga stunting dilakukan berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ditemukan di lapangan. Apabila sebuah keluarga masuk kategori risiko stunting akibat kondisi rumah yang tidak layak huni, maka kasus tersebut akan dilaporkan ke dinas terkait. Pemerintah daerah kemudian mengupayakan bantuan rumah layak huni melalui program yang dimiliki dinas permukiman. Jika penyebab risiko stunting berkaitan dengan sanitasi yang buruk atau keterbatasan akses air bersih, maka penanganannya akan dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR. Pembangunan fasilitas sanitasi dan penyediaan air bersih dinilai menjadi bagian penting dalam mencegah stunting sejak dini. Di sektor kesehatan, pemerintah daerah juga memberikan perhatian terhadap keluarga yang mengalami kekurangan asupan gizi. Melalui Dinas Kesehatan, bantuan makanan bergizi disalurkan kepada keluarga sasaran guna meningkatkan kondisi kesehatan ibu dan anak. Selain sektor kesehatan, kemiskinan juga menjadi salah satu penyebab munculnya keluarga risiko stunting. Karena itu, pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial kepada keluarga yang membutuhkan. Ia menambahkan, masyarakat juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan stunting melalui donasi yang dihimpun Basnas Kabupaten Lebak. Dana yang terkumpul kemudian dikelola dan disalurkan kepada relawan dapur atasi stunting atau dahsyat yang tersebar di berbagai desa. Relawan dahsyat bertugas menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi maupun keluarga yang masuk kategori risiko stunting. Program pemberian makanan bergizi tersebut dilakukan secara berkala, mulai dari 14 hari hingga 56 hari sesuai kebutuhan penerima manfaat. Ia menegaskan program Genting tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, melainkan dijalankan dengan semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat, kepala dinas, pimpinan lembaga, aparat penegak hukum hingga masyarakat umum dapat berperan sebagai orang tua asuh bagi keluarga risiko stunting. Sejumlah keluarga penerima manfaat mengaku merasakan dampak positif dari bantuan makanan bergizi yang diberikan melalui dapur dahsyat. Warga Desa Rangkas Bitung Timur, Anissa mengatakan, kondisi kesehatan anaknya mengalami perkembangan setelah menerima bantuan tersebut. Pemerintah Kabupaten Lebak berharap kolaborasi antara pemerintah, Basnas, dunia usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga target penurunan stunting dapat tercapai secara berkelanjutan. Dilansir dari rri.co.id, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak memastikan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SD dan SMP di Lebak akan menerapkan 4 sistem. Keempat sistem itu sedianya telah ditentukan oleh pemerintah, yakni sistem zonasi, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Kepala Dindik Lebak Dodi Irawan mengatakan, semua calon murid baru akan tertampung pada setiap sekolah sesuai jenjang pendidikan. Pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai mekanisme agar seluruh peserta didik baru memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah negeri yang tersedia di wilayah Kabupaten Lebak. Sistem tersebut juga dirancang untuk memberikan kesempatan yang adil bagi setiap calon murid sesuai dengan kondisi dan prestasi yang dimiliki. Jalur zonasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat. Melalui jalur tersebut, calon murid yang tinggal di sekitar sekolah memiliki hak untuk mendaftarkan diri dan memperoleh kesempatan diterima. Ia menegaskan pemerintah daerah ingin memastikan tidak ada anak usia sekolah yang kehilangan akses pendidikan karena kendala jarak. Karena itu, sekolah-sekolah diharapkan memprioritaskan calon murid yang berada di wilayah zonasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain jalur zonasi, Dindik juga memberikan perhatian kepada jalur prestasi. Dodi menilai prestasi akademik maupun non-akademik yang dimiliki siswa perlu mendapatkan penghargaan dalam proses seleksi. Ia menambahkan jalur prestasi menjadi ruang bagi siswa berkemampuan unggul untuk melanjutkan pendidikan sesuai potensi yang dimiliki. Sementara jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu maupun kelompok tertentu yang mendapatkan prioritas sesuai regulasi. Jalur mutasi disediakan untuk mengakomodasi perpindahan tugas orang tua atau alasan khusus lain yang dibenarkan oleh peraturan. Dindik juga telah melakukan berbagai persiapan guna mengantisipasi kemungkinan adanya ketidakseimbangan antara jumlah pendaftar dan daya tampung sekolah. Koordinasi intensif dilakukan di berbagai pihak, termasuk Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP, agar pelaksanaan SPMB berjalan lancar. Kerjasama tersebut penting untuk mencari solusi apabila terdapat sekolah yang belum memenuhi kuota peserta didik baru. Penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Pemerintah Provinsi Banten, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KMP2MI, PT Krakatau Steel dan Ikatan Alumni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau IKA Untirta kembali memunculkan persoalan lama di Banten, tingginya angka pencari kerja lokal di tengah masifnya pertumbuhan kawasan industri. Dalam acara yang digelar di SMK YPKS Cilegon, Senin 15 Juni 2026, Gubernur Banten Andra Soni meminta dunia usaha memprioritaskan tenaga kerja asal Banten untuk mengisi kebutuhan industri. Permintaan tersebut muncul di tengah keluhan sebagian masyarakat yang menilai peluang kerja di kawasan industri belum sepenuhnya dinikmati warga lokal. Menurut Andra, Banten menjadi salah satu tujuan pencari kerja dari berbagai daerah di Indonesia. Arus pendatang yang terus meningkat setiap tahun membuat persaingan mendapatkan pekerjaan semakin ketat. Sementara kemampuan pemerintah membuka lapangan kerja baru masih menjadi tantangan. Kerjasama yang ditandatangani kali ini difokuskan pada penyiapan tenaga kerja, termasuk pekerja migran yang memiliki keterampilan manufaktur dan pengelasan atau welding. Namun demikian, efektivitas program masih akan berlangsung pada sejauh mana pelatihan mampu menjawab kebutuhan real pasar kerja. Direktur Utama Krakatau Steel Muhammad Akbar menyebut perusahaan memiliki skema talent pool dan pusat pelatihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi lulusan SMA dan SMK. Ia menilai peningkatan keterampilan menjadi syarat penting agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing, termasuk untuk peluang kerja di luar negeri. Di sisi lain, sejumlah pengamat ketenaga kerjaan menilai pelatihan saja tidak cukup apabila tidak diikuti komitmen konkret industri dalam proses rekrutmen yang lebih terbuka dan berpihak pada tenaga kerja lokal. Selama ini, isu kesenjangan antara kebutuhan industri dan kompetensi pencari kerja kerap menjadi alasan rendahnya serapan tenaga kerja daerah. Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri atau KMP2MI, Dwi Setiawan Susanto, mengatakan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, perguruan tinggi, dan industri diharapkan dapat menghasilkan pekerja terampil yang siap ditempatkan di berbagai negara. Meski demikian, publik masih menunggu indikator keberhasilan yang lebih terukur dari kerjasama tersebut. Di tengah tingginya angka pencari kerja dan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat, masyarakat tidak hanya membutuhkan penandatanganan MOU, tetapi juga bukti bahwa kesempatan kerja benar-benar terbuka bagi warga Banten. Dilansir dari antaranews.com, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Junior, menyebut komoditas cengkeh masih menjadi andalan ekonomi petani di daerah tersebut. Rahmat mengatakan pengembangan perkebunan cengkeh sangat cocok dilakukan di wilayah Kabupaten Lebak yang didominasi kawasan pegunungan dan perbukitan. Menurutnya, petani umumnya membudidayakan cengkeh di lahan dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Sentra perkebunan cengkeh tersebar di sejumlah kecamatan, antara lain Sobang, Cipanas, Lebak Gedong, Bojong Manik, Cirinten, Dewi Damar, Baya, Panggarangan, Cilograng, Cigemblong, Cibobar, Gunung Kencana, Banjarsari, dan Cijaku. Rahmat mengatakan pihaknya belum melakukan pendataan terbaru mengenai produksi dan produktivitas perkebunan cengkeh di daerah tersebut. Ia menyebut seluruh sentra cengkeh berada di kawasan pegunungan dan perbukitan, termasuk di sekitar kaki Gunung Halimun Salak. Menurutnya, pengembangan perkebunan cengkeh kembali menggeliat karena harga jual di tingkat petani cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada masa lalu, menurutnya komoditas cengkeh pernah menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Namun ketika harga anjlok pada era 1980-an, banyak kebun tidak lagi dirawat bahkan ditebang. Petani cengkeh asal Lebak Gedong, Sulaiman, mengaku harga cengkeh kering di tingkat penampung saat ini mencapai Rp110.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp100.000 per kilogram. Ia mengatakan kenaikan harga tersebut memberikan tambahan pendapatan bagi petani. Dari penjualan 100 kg cengkeh kering, dirinya memperoleh pendapatan sebesar Rp11 juta. Petani lainnya, Sumardi, juga mengaku memperoleh manfaat dari membaiknya harga komoditas tersebut. Ia menjual 50 kg cengkeh kering dengan harga Rp110.000 per kilogram dan memperoleh pendapatan Rp5.5 juta. Sementara itu, penampung hasil bumi di Pasar Rangkas Bitung, Bambang, mengatakan harga cengkeh mengalami kenaikan karena belum memasuki musim panen. Menurutnya, harga beli cengkeh kering dari petani saat ini mencapai Rp110.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp100.000 per kilogram. Sebagian besar cengkeh yang diperdagangkan saat ini merupakan sisa hasil panen awal 2026 yang berasal dari Kabupaten Lebak dan Pandeglang, untuk kemudian dipasok ke wilayah Jawa Tengah.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Multatuli FM.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk meriahkan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luwak-luwak kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pak.
3: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
5: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga. Datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok katanya nggak berhenti sih?
5: Iya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Podcast. Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Adi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten ya. Selamat malam sahabat Multatuli. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini bareng Riko di acara Dawai Multatuli di edisi 18 Juni 2024. Halo, gimana kabarnya sahabat Multatuli? Semoga kabar baik, sehat, itu yang selalu kita harapkan. Dan semoga dengan serangan teman-teman yang sendirikan dari Koalisi 89 Multatuli FM di malam hari ini bisa menyerukan suasana di ruang dengar Anda dan juga bisa menyerukan belantika musik dangdut di Banten. Dan gimana juga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beristirahat di rumah, ya mungkin seharian tadi Anda disibukkan dengan kegiatannya dari pagi, siang, dan sore hari tadi. Dan gimana juga di malam hari ini sambil melepas lelah ya. Semoga dengan kehadiran Tiko juga di Dawai Multatuli bisa membawa suasana hangat di ruang dengar Anda. Dan mungkin di antara lagu yang saya hadirkan juga ada yang sesuai dengan suasana hati Anda di acara Dawai Multatuli. Dan gak pernah juga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang menjalankan aktivitasnya, terutama yang biasa menjaga keamanan di malam hari sampai pagi nanti, semoga terhibur selalu dengan kehadiran Radio Multatuli FM yang saat ini juga sudah mulai kelar ya. Lagi ada terlalu rindu dari miliknya Tasya Rosmala.

terlalu rindu ya. Ngantarin kita di 23 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kalau kita bicara tentang terlalu rindu yang dibawakan oleh Tasya Rasbala, ini bercerita tentang kegelisahan dan kesedihan seseorang yang sedang menahan rindu yang sangat mendalam karena sudah terlalu lama berpisah dari kekasihnya. Ya, inilah liriknya menggambarkan perasaan cinta yang begitu besar hingga membuat hati lelah dan pikiran menjadi kacau. Nah, kalau kita ibaratkan, ini menggambarkan hari yang terasa sunyi dan hampa karena ditinggal pergi oleh sang kekasih. Demikian isi dari lagu Terlalu Rindu.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk riakan Jalan Sehat berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 08

0: disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Oke, baik, masih di 89.1 FM. Ada cinta tak selalu bersama. Dari Kalia Siska ya. Lagu ini karakter suaranya dan aransemen musiknya yang sempat trending. Namun berbeda dengan aransemen musik yang sudah ada di pasaran yaitu Kopo Kentrung. Dan di sini disuguhkannya itu remix antara DJ Musik dan Rampak Genang dan Gamelan. Jadi lagu ini mengisahkan perpisahan antara sepasang kekasih yang saling mencintai namun tidak bisa bersatu. Dan cinta butuh pengorbanan dan keikhlasan dan harus berpisah walaupun sakit dan pedih hati. Namun untuk kebahagiaan orang yang dicintai, pengorbanan yang besar pun dilakukan, maka cinta tak selalu bersama.

0: solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Dawe Multatuli. Ada kekasih bayangan dari miliknya, Oci Sucita ya. Mungkin kalau Anda ingat suka duet bersama Tukul Arwana pada waktu itu ya, di mata apa itu, di acara ya Empat Mata. Dan Uci Sucita ini mengisahkan tentang perasaan cinta yang terpendam, di mana seseorang terjebak dalam hubungan tanpa status atau cinta bertepuk sebelah tangan dan harus menyembunyikan perasaannya. Jadi bercerita tentang seseorang yang mencintai temannya sendiri, namun cintanya tidak bisa diungkapkan sepenuhnya atau tidak mendapat balasan yang sama.

0: Emas menjadi tembaga. Wah, berubah dong ya. Yang tadinya bening jadi berubah tembaga. Berbeda rasa baunya juga. Yang dipopulerkan oleh pedangdut Hamdan Atete adalah tentang kekecewaan mendalam akibat pengkhianatan cinta. Jadi lagu ini menceritakan kisah seorang yang ditinggalkan oleh kekasihnya demi mengejar kemewahan harta dan gaya hidup perkotaan. Oke, selamat malam untuk Anda yang mungkin di malam hari ini sedang beristirahat di rumah ya, atau juga kumpul bareng keluarga, mungkin di antaranya juga bareng rekan-rekan Anda ya. Semoga terhibur selalu. Tapi jangan lupa nanti tanggal 21 yaitu ada Jalan Sehat bersama Blackwood Coffee yang diadakan nanti di hari Minggu ya, 21 Juni 2026. Dan juga Anda bisa mendapatkan, yaitu apabila membeli tiket sekitar Rp40.000, mendapatkan kaos juga, kemudian juga white coffee juga dapat ya, dan tentunya juga akan, ya tentunya ada di Multatu FM bekerja sama juga dengan yaitu Basnas dan Basda Kabupaten Lebak. Masih di 89 Multatuli FM, cerdas, informatif dan solutif.
1: Yuk bersama ke musik ada.
0: Yuk, untuk menambah suasana semarak di malam hari ini ada Mimin Aminah.

0: Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.
2: Your day sounds good. The hits just keep on coming.

0: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
0: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
4: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Sambar Petir Ike Nurjana ya. Bantarin kita di 20 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan bagi di Sambar Petir dari miliknya Ike Nurjana ya, dan ini adalah ungkapan rasa sakit hati yang sangat mendalam akibat pengkhianatan cinta. Ya, liriknya menggambarkan perasaan kaget dan hancur seseorang yang tiba-tiba ditinggalkan oleh kekasihnya tanpa ada pertanda atau firasat apapun.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Oke, baik, ada setajam karang ya. Dari miliknya Eri Susan, selamat malam untuk Anda semua yang masih tetap setia. Dan semoga dengan lagu tersebut bisa membuat suasana hati Anda terhibur selalu ya. Tajamnya karang ini bercerita tentang pedihnya dikhianati dalam cinta. Jadi lagu ini adalah metafora yang sangat mendalam tentang seseorang yang bertahan dalam hubungan penuh kepalsuan hingga akhirnya hancur dan terluka oleh pasangan yang dicintainya. Dan tentu ini melambangkan rintangan atau ujian yang sangat keras dan menyakitkan dalam hubungan. Alih-alih mendapatkan kebahagiaan, ternyata sang penyanyi justru terbentur pada kenyataan pahit.

0: sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas. Hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
3: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. Opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Ya, masih di 89.1 FM. Ada Bersemilah yang dipopulerkan Mohsin Al-Attas, yang bercerita tentang penyembuhan emosional dan tumbuhnya kembali harapan untuk mencintai. Dan lagu ini bercerita tentang perjalanan seseorang yang hatinya sempat mati dan membeku akibat trauma masa lalu, namun kembali hidup dan bergelora saat menemukan cinta yang baru. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bait awal, menceritakan kepedihan akibat cinta pertama yang berujung pengkhianatan, dan rasa sakit tersebut begitu mendalam hingga membuat hidupnya sempat hancur dan merana. Saking traumanya, sahabat Multatuli, ia sempat mengutuk cinta dan menutup diri selama bertahun-tahun. Dan perasaannya mati rasa atau dingin bagi salju dan tidak bergairah untuk merasakan nikmat cinta lagi. Itulah Bersemilah dari miliknya Mohsin Al-Attas. Yuk kita goyang lagi dari miliknya Rita Sugiarto dengan Bara Cinta.

Di tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Yang tentunya kalau kita bicara tentang bara itu identik dengan api ya. Bara, cinta. Waduh. Jadi bercerita tentang perasaan patah hati dan kekecewaan yang sangat mendalam akibat ditinggalkan oleh kekasih. Mungkin antara Anda juga yang menggambarkan transisi dari cinta yang membara tersebut menjadi penderitaan karena kenyataan cinta tak seindah harapan. Itulah Sobat Muldatuli menggambarkan perasaan cinta yang awalnya tumbuh dan membara layaknya api.

0: Love, Lebak.
1: Rumah Sakit Aci Darmo. Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebak didirikan pada tanggal 1 Mei 1952, diprakarsai oleh Dr. Aci Darmo. Pada saat didirikan, tenaga dokter yang ada adalah Dr. Aci Darmo dan Dr. Heng, seorang dokter dari Jerman. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 29 tahun 1996, maka ditetapkan Dr. Aci Darmo sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak.

0: Halo warga Lebak dan sekitarnya, yuk riakan Jalan Sehat berkah Luwak White Coffee 2026. Saatnya hidup sehat sambil berbagi kebaikan dan berkesempatan membawa pulang berbagai door prize dan hadiah menarik.
1: Pendaftaran dibuka mulai 10 Mei hingga 20 Juni 2026.
0: Pendaftaran dapat dilakukan di kantor Basnas Kabupaten Lebak di 0838-7428-3884 atau datang langsung ke studio Multatuli FM. Nomor telepon 0811-806-8900 atau ke Sekretariat PKK Kabupaten Lebak di nomor telepon 0895-3422-031-30. Infak hanya Rp40.000. Peserta akan mendapatkan kaos peserta, produk luar-luar kopi, kupon undian door prize, dan tentunya infak untuk yatim. Pelaksanaan Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat bertempat di Alun-Alun Kota Rangkas Bitung. Hey, jangan sampai ketinggalan ya. Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Jalan Sehat Berkah Luwak White Coffee 2026. Sehatnya dapat, pahala berbagi pun dapat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Basnas Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati. Ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian, dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

Reza Zakaria. Liriknya menggambarkan pasangan yang awalnya berjanji untuk mengarungi hidup bersama, namun di tengah jalan ternyata menunjukkan sifat aslinya yang palsu dan hanya mementingkan urusan duniawi. Dialog ini menyampaikan perasaan mendalam dari seseorang yang dihanati. Dan lagu Lautan Luska ini dipopulerkan oleh Reza Zakaria, bercerita tentang kepalsuan, pengkhianatan, kekecewaan di dalam sebuah hubungan, baik itu pernikahan atau percintaan.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo sahabat Multa Tuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

Judulnya ada Api dan Lautan ya. Ya, tentunya karya Roma Haji Roma Irama adalah karya yang syarat akan pesan filosofis dan spiritual ya, di mana Bung Haji Roma ini mengibaratkan manusia sebagai wadah dari dua sisi yang saling bertolak belakang. Ibaratnya cinta itu lautan dan hawa nafsu adalah amarah atau api. Ada beberapa makna dari lagu tersebut ya. Jadi lautan atau cinta, hati dan jiwa manusia diibaratkan sebagai lautan yang sangat luas, tempat berlayar rasa kasih sayang dan cinta. Ketika manusia jatuh cinta atau lautan, ini akan bergelora dan menjadi sumber keindahan hubungan antar manusia. Tetapi kalau api ya, ini ibaratnya angkara murka. Karena di dalam diri manusia juga terdapat api di dalam hati ya, yang melambangkan emosi, amarah dan hawa nafsu. Jika tidak dikendalikan, api ini akan berkobar tak kala manusia merasa khilaf atau marah yang berpotensi membawa kehancuran. Nah, makanya hati-hati dengan lidah ya, jangan sampai orang lain terbawa arus ya. Lidah tak bertulang, kira-kira orang tersebut kesal enggak nih gitu kan, atau terima enggak nih dengan kata-kata tersebut. Nah, ini bisa terjadi suatu hal yang bisa membangkitkan angkara murka. Lagu ini mengajarkan bahwa kedua elemen tersebut adalah sifat dasar manusia ya. Ada marah, ada sabar ya. Kunci utamanya adalah bagaimana manusia harus nantiasa menguasai dan menyeimbangkan kedua sisi sifat tersebut agar tidak dikendalikan oleh nafsu. Masih di 89 Multatuli FM. Kembali ya, dari miliknya Nur Halimah. Hidup yang fana.

makna lagu hidup yang fana. Sahabat Multatuli, ya, secara umum lagu bertema hidup yang fana ini bermakna bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara, ya, tidak abadi dan akan berakhir atau musnah. Dan lirik ini seringkali mengajak pendengarnya untuk merenungkan bahwa makna keberadaan mereka harus mensyukuri setiap momen dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Nah, jadi merujuk dari lagu tersebut, ya, pesan dapat dikategorikan menjadi beberapa sudut pandang, yaitu mensyukuri waktu yang terbatas, ya, yaitu mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat dan hanya sementara. Dan lagu ini juga mengingatkan kita untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, yaitu melayani sesama, baik pada sesama, pada makhluk, ya, dan berbuat baik sebelum kehidupan dunia berakhir, ya. Dan tentunya walaupun kita tahu bahwa kehidupan sifatnya sementara atau fana dan dunia adalah tempat ujian, kita tetap didorong untuk menghargai pencapaian, juga melakukan yang terbaik dan merayakan setiap proses di dalamnya. Ya, tentunya juga ini menggambarkan kebahagiaan dan indahnya momen kebersamaan yang terasa sangat singkat. Dan lagi menekankan pentingnya menikmati momen berharga tersebut saat ini ketika kita masih berada di dunia hidup, ya. Oke, masih di 89 Multatuli FM.

Oke, tak terasa sudah semakin larut malam. Dan lagu aja di balik kaca ini kritik sosial dan moral terhadap seseorang yang terobsesi dengan harta, kemewahan, dan kecantikan. Dan lagu ini menyampaikan pesan mendalam, yaitu wajah di balik kaca bagaikan bunga, kecantikan wajahmu cuma hiasan. Kalau diibaratkan para serupawan layaknya bunga yang bisa layu. Kecantikan fisik hanyalah sesuatu yang bersifat sementara dan semu. Dan lagu ini juga menyoroti bahaya sikap materialistis di mana seseorang dinilai terlena mengejar harta benda dan kemewahan hingga melupakan nilai moral dan hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Jadi lagu ini berfungsi sebagai bentuk nasihat agar terdengar tidak mudah dibutakan oleh pesona fisik atau kekayaan yang pada akhirnya tidak menjamin kebahagiaan sejati. Oke, baik sahabat Multatuli, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan saya Rico di malam hari ini di Dawai Multatuli. Akhirnya saya undur diri dari ruangan dengar Anda, lain waktu kesempatan dan di acara yang berbeda, semoga kita bisa bersua kembali. Dan selamat beristirahat, semoga mimpi yang indah dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: could I try to hide? But I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Upset yang menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.5 FM. Lebak banget.